betontum nyame nyame a odi temadua ne twitwi wo se nyame a uzu nyame da se wo twitwi ne se bo nyame a bodi ankasia kasia me obia hu se pompae many great lights.